kani kawia kareri karu ranga. Ei, nawe kani makaru pemea rei miloro newe to anjaro. Tawawilunga wepune Radio Jinju Rosondo.fm.